0: Indonesia mendengarkan fiksi Indonesia yang RSI.
1: Assist, support.
0: Yang dapat fiksi Indonesia.